0: kalkalita wala nina shkayan dengue. Ama shui ni kumakama katata sanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chuka makantiputum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukacha hukan shanat, wali push katne, chuamas tililit sakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya, chuka kawali ni shli makaksikan shui laktsukaman, lakkolon, laktsikanan, chu lakpuskati ni kumaliyana kos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum pashkiaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas, Música del Mundo, Selección Putumayo.

0: anishkan dengue mililistakan, anishkan yung magtakaanan, tapupak tantawlayshkan, yuhan pumaankan, kalakjaat kokshtakht, kamapuspik yuashtokno putolayshkan, lamin puchanan, niukshunsh lamin chaka, kamapatsaat, yulagtsatsin, lamin patalakst, ale lamimati, pachukalakmukanin, yusatanin, yutalikatsaych, ne yu ainan yu shakuch yu lakmaksbainishkan kinta chushkan kamakaw pas tahant kaalil alachkan yu dengue pohlita pas yultu makai ani dengue islipashkakan ani Veracruz shamachalkat kimputawlankan
1: Veracruz, gobierno del estado.
2: Escuchas Música del Mundo, Selección Putumayo.

0: skalkalita wala ni nashkayan dengue. Amashuy ni kumakamakatatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantastoktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamastililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinis limakaksakan shuy laksukaman, lakkolon, laktsikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum pashkiaw kimpulatamatkan. Shapumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: Shimomo kuitlawi ika nopa kokolistli dengue. Nopa pilmoyotzit lenkipishtok ni kokolistli tlakati kampamantokat. Shitla papaka, shitla ishtzakwa, shitla ishlapacho. Tlatikita el toksete postli osetle yatlenkisentilia atl. Iwan ayok titekiwia shkumahawa. Shimotzatzakwa iwan shimotekili pahatl. Ijinoti momanawis. Achimoneki shikinmo kuitlawi koneme, tenantzitzi, tetatzitzi. Iwan siwametlen konewake. Matitzakwilika, nitla hueltilistli sansejo, ma ashtikawaka matechpanoniko kolistli, ikatlasotlalistli Veracruz, hueyitlanahuatiketl.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.